0: kgaso e tlisang potsoselo difatlhegong tsa Basotho. Ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Mabedi shebe metsotso ke masome a mabedi le metso e mene re furaletse gore ya bobedi. Sebeletso ke ratwang ya lesedi ke thatohatsi ya gago ke motswedi wa gago wa sebele. Ke la bone bekeng dumelatlhe gotlhe mo metseng le gona teng o le mo sebetsing o le lapeng o le tseleng. Nna ke dikeledi magasene ke motang wa gamolete ke motho wa mmadi fela nako ena. Mme ke santse ke le teng he ke go amadume gore ke tla ko amogeletlhe ka diatlha tse mofuthu gotlhe jalo ka gare le metswale o fitlhele goreng ya lesome le metso e medi. Nnete ya sala se ikutlwetse papadi ke e maatla pakeng sa Durban City e pakeng sa ezemnyama kengane Orlando Pirates o tsena sa Betway Premiership. Mme ke lebile gagolo kgaitsedi ya katlhe wena phule leo le mokwetlisi karolo ya pele papadi ka nnete a ke ntse ke beile leitlho le nna ke latlheletse borele gwa nyolosetsa ntate ke moepa monyolosa thaba fela he re tla ke re bone gore na karolong ya bobedi ya ena papadi e ntse ke tshela pele gore na dintho di tlatlhe di tsamaeswang mabedi motle dumelatlhe nna le wena re metswalle o fitlhela digoreng tse nne kao fela ke lebile gagolo kgaitsedi ka ke a lebogatlhe wena Kenny Modupi ke na ntse re balela ditaba tsa gora le gora sebedi molefe ke lebile nanongwalela tsa dipapa.